maeta. Mava bia jimpungwana mpela maeta mwino. Amava bia sida mpela maeta mwino. Mava bia sida mpela maeta. Bwani minala mpela mwirila. Bwani minala mpela mwirila. Ukuma wasa takare atifambela wena umunavela ukela ula kugangisa kwe uti tandelela igodo kulwini. Ukuma wasa takare atifambela wena umunavela ukela ula kugangisa kwe uti tandelela ichini kulwini. Womwana kupati maninza kukukuchinela kwe kukukakuwa kakutati baso paku.

dinyare mme ditshotsone kwane o gomola kone o se matamasena o rabase ga ke ngwetse timbenyana a le one voice a sokene senyoro

mwingiseti mwama yulia wae ugiri magwitu kamunongo noku watu kambi nyasu manikiru jipangalato ngu Alison Gerson kumwekuni Shonil Orasu ahu inga manika hijombomba ngu maferia kambi mwingiseti kaungolongo lwa mchini hiveni manu Elton Gulamu kaubenduli manu Pinar Samuel kasi kaulula misi titia Miranda Mabundu bye bye ateadi viki didika

Maksati tabaka mzenka muna watumane yetu loko shita kufiti wara shinatarita mdo shukunyika mangu ya usiku I antara nasional maila nukuba kempela mungkisati kutiwisa kale shita kona shumelela tikweni ni andle katiku koko lao shuatisima kufusunene kuba usimama ke upangalatani mtiru ya lishitich kufaka itava I kunyika a maungu ambe I mintatiyo singweke ni tiwanti nzimale titila kunukuba isekatilana kakuba ipalalisa vutomi isekatilana kakuba kempela itava itlula shukaratu kwenkwa sude swim itlangana ku naswona kambe shukulu kumbangu fushinele mungisit kuba ukumeka na uyendla kwenkwa shuna uniku tsemba leswa kuba utava kempela utlula utava kempela ukumeka na urelwe ike ungatava ukuma anchechezelo ka kushuba ka wena ka makungwa wena ka kutihita ka wena kambe ke loko uniku tsemba ku hinkwaswo leswi ke switako na swiendleke hinkwaswo swi leswi taku kambe na swi humelela tani I kushuba ka wena ova kuva nyamtla isonto iri siku leri ku kongomiwa kerekeni ku va ku ta dzunisiwa xikwembu ni ku tshemba leswaku va u ve u kongoma kona mungiseti kambe ku ri ku va u ni ku tshemba leswaku va u ta va u kuma a bindzu lerinene hambe ku pfuxeta bindzu bindzu rin'wana i leri nyetheke kwala ka tindhambi tindhambi leti hlaseleke xifundzankulu gaza ku sunguleni ka lembe leri hi nga ka lona.